0: Mangwanani wakanaka vakurukiri vanadikana vora jemosambiki nyamasi ndichonaka mushiposo chosumana choviki upenda kunchipo jenoko na kuta gumi na nomwe omweji uno wakatutu gore zviri zviviri makumaviri na ndandatu taza kuverenga masekodi makuru omuno muprovincia iye Sofala musoro o amwe hutongi umjistritu ndondo muno muprovincia iye Sofala ndiona urukubese jera muzi no zviro zvokurya kumwepo kamwe mabasa omarimwa kwa umutengo unokwana na kupendirija humi chumusi kanyanya chukama vahita varimi vaka chungule huya kamu nukuzuliku na mutengo nda mvura umwepo no ushau ni mwaka uno varimi vo village yo gorongoza muno Msofala varikuda ko shuri mshuno kwana na kupendirija shiviri shumukuku shumriyo shumetikashi mukati mkulima ko majoka melengeda no himo agano amwe ndiona kama dito masokode makuru muno Msofala ngondimi iyo chindao kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funi kumchini chompepo munovana Luis Marisha kufuna ngura kwa masoko makuru muno Msofala pa muno ingembani tananga kuti uhutongi umdistritu yodondo muno muprovincia ya Sofala ndiona kama urukuva uchisiza kana uchibesa no zviro zvokurya menengera no mabasa omarimwa kwa umutengo kana zvuri zvino kwana na kupendereja gumi zvemuzi kana nyejukama vakachongole hoya no kuzalihwa no matongonda mvura pomwepo kamuno ushau nyamwaka uno muno Msofala kusia sulem ko kusizwa no zviro zvokurya pomwepo kamo no mabasa omarimwa ati mopako onyamwaka uno kuvira no hutongi omdistritu iyo dondo muno muprovincia Sofala ndionavo wavavo ushigundesa komabasa kamu omarimwa mukati mukusiza no mbeu kuna mutundu kamu chikusiana siana kuvira dondo soko idwani ndirona kamula gundesa no mambo omdistritu iyo dondo va Adamu Usumani kwa piva nanga kuti chokutanga hutongi omdistritu iwale kamu dondo ndiona wava kamu ushibese jera kuna muzi ijuwale ngokuti ngondava kamu chikushata kumagaliro okunja vazinji vakaneseka kuti mai izangi mozovona na zondo zokamu hutongi unogundesa kuziru zokurha kuna mungano orakona va Adamu Usumani vapindirira vachizivisa apa kuti varivimi avawali vaita varimi vomutundu jinozi posto administrativo yo Savani mafambisi menengera nomutua ati avawali ndivona kamu vavavo vachisizwa nombeu menengera kamu nozvisinchi kamu zvekusiyana siyana ngati zvenye kuvereketa kwavo
1: ayo movimento que o governo está a fazer justamente para minimizarmos os efeitos negativos da estiagem, tanto como das inundações que tivemos. Não só nessa componente...
0: Ati ima basa ndio nakamorkuva ashtonga merihwa ashihamba no hutongi o mu distritu iyo dondo kwa piva zika sababu kutumeni kukulichavo sure konyadwa kanangozi kamu ya kavoneka unavandu kanabungano irwali pomwepo kusia sure kamu mukati mukusiza kombeo ijiwali hutongi omudistritu iyo dondo ndionavo wavavo uchipekeja kuzviro zvokurya zvatinoziva tusa kamu kuti vazinji vaitamba vahureke unjara kana vazinji kamu vakaneseka zvikuru kuti mai izangi muzovona nozvondozvo kamu hutongi waita zvesepo mukati mukubesa

ndokumbira kulegelehwa taiva kamuno zvimbingo mpene muno munyimba ino yemhepo magese kamundiona kamuhenga atiza ahulirazve zvino Ova gomina imu jomangwa nane na msesu wakamu jino kwa na kuita makumatatu na msesu wa munamwe 11:37.

0: mumbo wasiwa na Luis Teodoro Vasco nda kuti ndogole ngokoti vadono vangu Bartolomeo Fonyo na Domingos Paulino varkundida vandivunje Liga Sportiva Sofala na Ferro Verde Lixinga di Rospiri varkungwina kudini bostadi
1: na bostadi jengo pacha kama vaporkire vandikana vrat Mosambiki ma bostadi kama kuna Jose Manuel shakada haso treku davira ku via se pasuanse so Ferro Verde da pera madeko nyamate mukatimo muchaura kama chikume ndatato Mosambola gole subishiviri makuma viri ndatato himwe kama kuna chikwate cho Ferro Verde Lixinga tishro baka sola Liga Sportiva Sofala pangare kama Liga Sportiva Sofala iri kunundira fundo kama kuna chikwate cho Ferro Verde Lixinga enini kama libre spirito da kwata kama kuna chikwate cho Liga Sportiva Sofala Domingos Paulino kata kama kuna chikwate cho Ferro Verde yo Lixinga pangare kama chakade kama Liga Sportiva Sofala boda haiwa Ferro Verde Lixinga wote kuna Raul Raul kama kuna Quaresma Quaresma kama kokomo ni Simba wote botrero wata kata cha kuna Raul Raul wakia wale monya kama ni Simba wale Carlo atirin kodango Carlo watambana no tamba kuna show tiro kama kokomo ni Simba watamba pakada pakada pakada sidio yasita kama kokomo ni Simba pakada pakada pakada sidio watambana na sidio watenga tamba haiwa kopa chacha kama yo afeto watamba kuna mwana Lucas Lucas kama yoyo kata ya suluka ba ende mwana kama sapula sapula tamba kuna Lucas Lucas sisika oko kama sio sisika wapeke jira mwana kuna sisi kwa kata kwa shiranja yoyo kata sisi wapeke jira sio kuna mwana kata kwa kwa sisi kwa vina pili ashirati ashirati kama kama kama kuna simba chini chini kwa ita shirati kwa kuchira kama kumbe chini kumbe chini kuna kuna mwana afiola nam solo kama ni kwa nini asu kwa sol terufia ni singe fukula kuna mwana hai wale kati sporti ba sofala Lucas Lucas kuna sisi sisi kama kama kama kuna simba tamana watama kuna mwana viola viola wale monya la buda kunja todo wabuka kunja mpira ni kuvarad msambiki unati pasu kuna servera kushinga maskat ninganano kuti tiri papindi ya twiri matanza kero al snepa mziti ningana unu vero vero kushinga bozi Liga Sportiva Sofala dista paka bonga kuti tambira lendo mbwenye alikungonjesa mpaka na sitimu na tidoni pa ino ndime chwiri kuti mjanji kuna kunikita pala nsoka o Liga Sportiva Sofala alikubuka farafara kwa shinga atambira nansol pakati pakati patando opima mbwenye fika Liga Sportiva Sofala tatai aluza pina mbira akwata Liga Sportiva Sofala Liga Sportiva Sofala kuna shirafa shirafa tamba kuna mwana afandani kazi shinomwe imwana kamunu sileo lea wapeta kira mwana kuna kasmira kasmira kwa mwishu kwa kumayu kwa kumakamunu shiba kwata yore kwa mwonyo rafisa na msolo kuna mwana mwishu kwata cho Ferro Verde Lixinga fukule buda akwata mpira ega jina nkufa rade Mozambika pasira ndache nkono nangu ndi mapangani mapangani tae kambala kambala akwata mpira pima to gol zendendo na busa na mwendo wa zera pala soka wa Liga Sportiva Sofala mpira unatupaswe kuna nsoko panpapaira Takah semua purkiri, bandingkan nama rasmi sampai kita dua kamera buka cakupan sih pada solikasi sportiva sepala. Diane, Casemiro, Casemiro kamu sih seka. Watan bana ni Casemiro, watan bakuna Luka Luka kamu koko mana Simba Luka muri jengir wa misam tambah sih te wasesa kutaura karena kutambah tu dua kamera apa kita sih kupas cakupan sih pada solika sportiva yang sepala. Ebal bal kau yang masati tiga respiri liga yang pelik.
2: Liga, ini pun nak kuti ya kalian bapak do. Buku sih sih kedua tak kumpanyar kuti liga kuru eta trena. Da setora. Já entra na liga, tita xixi, ala de puta estágio. Praticamente vai o camba no bola. Até na hora liga aí, tu está aqui já com o tamba para muito. A barita de sumar na jogadora da Liga Sportiva Sofá. Tricolou na base, ele xinga e xingar a liga para o famoso parque. Assim, me juntou, já te noveteira até 45 minutos da segunda parte. E se continuar com ela, liga já mais e não vou ao saco.
1: Nasa jogati liga kami na bawah kapal musim payah pa wapurukir dengan rasa musim ke pangkar kami liga di sportiva sebab hari wapun le perfeksi ke bawah guna rauli
2: perfeksi ke kuat tampilan raul bukiran kau nak berapi mampiran raul ok tiket tampilan boleh boleh bukiran kat macam dapat tampilan raul ok bi mampiran aku ada liga di sportiva sebab
1: liga di sportiva sebab lah kami aku kura kura mana sih demo kapitan suka di liga di sportiva sebab lah sih demo kami kau hujan kami kumbesi kumbesi kau nak kuna show kita nak buat kuda tu nak kupas itu kau nak kuna suka di perfeksi ke kau nyala
2: perfeksi ke kuat tampilan aku pernah tampilkan di kapitau wanita kau sponsor punya tampilan pasti aku mekusana aku mekana apa di mondinu mondinu na umpira apa transaksi sana kusan api maksud gol ulising boleh boleh ulin tu umpira tetapi ngalor na kusan dan solo falan solo liga cepat cepat solo fal mungkin umpira nak kata kama mendung ulising aku kapa kapa kapa patando banyak apa di kiri di kusan aku pernah tampilkan Ivan Ivan yang transaksi apa siran apa siran aku mekana sponsor di Raul Raul tampilan umpira api mana mana maju solo gol boleh boleh akam pak Carlo
1: wanita Carlo kati irungo rangu vapuruki ni mwadika na marashi Mosambiki Carlo kama wa kandili ya kuna mwane leo leo kama kwa kama kama nesima mkuna basho kama yujo kata leo fakata pata basho vacha kwa tamba kuna mwane afeto sito kama wa kishichi kama wateka tirashu kama kuna leo leo kama sisi kama ugo kuma kama leo nesima yujo kata leo watamba kuna mwane sito esito wa kuma watitashu kama kuna mwane leo leo kama sisi kama wane mwanya no simba rafi sana msala kuna mwane vache kwa chakara fiara lishinga go a passar já camule que discoteca do Paulo guarda no canelo canelo como joga isso canelo canelo canelo canelo quatro como joga camu dois dois e para o Rui vai porque ele vai ficar na marcha Moçambique pangare apa e encosta que o time ainda vai pensar em Moçambique uma chupada camu chale que discoteca do Paulo mano camu leu o assunto escuro camare maína é novo mo Richie Rinieri confira camu Maputo Polícia atende a nossa comana pangare camu a missão Jambo wa prokile mango, edivi nishpiri, mshidi kwa ya kuno, riwe kama kuna shikwate cho ferroviario, yoni shinga, tishiro baka sola kama kuna shikwate cho, lika tishportiva sopala. Mucha ula kama chikume tendato mosambola wa prokile mango, pangare apa, mutambo chakaiba, jikwato shiviri ishuare, ini, vatatu kama, nivona utumato wa mviri, inivu, vandanavu, vatatubo, vakuto vatoba wa mviri, ndiane ngangwina, ati chisivi, pangare kama chukate kama trikone kone vataki, che va veri voci quattro c'è l'ica di sportiva sopala buona cama per quattro anni la ciao per quattro ambata allo scalo si ricam dena in cacciaura indiani anche i temoni nel sito aiua indiani imana e leo fa calo calo e tangari cam c'è l'ica come tre cose si dirà poco arriva pure il chile devango si dice paita leo leo a siati leo a siati mano ma caro potere in colago ma caro fa gamba pira tinguanga na tikiri chosana ni kuvara de Mozambique makaru kwa kampa mpira makuru ni kwa pipo na bana mario nchoka cho kwina maskati nganano pima mpira kwa gola menyo ngano walishinga nyakuli zapita nolonganya abe basa ngale kama pala basa pala kama kuna kasimira kasimira kuna luka luka kabo chiku kwa kabo nese baluka luka haiwa wa visa kunja mutambo kana tudo ngale kama mano shikwa na chofer vyaro ni singo ni seko shukuru kama kutima isangi mutahona mutambo kuna waima kutima ina emanof kwa mulicho yere laenda kama kuna vijana hapa no mwana kana mtake shikwa na chofer vyaro yo li singa kwenye msholilu ndipo mwene mwana wa ferfera kulishinga iva na menyu wa munsolo pe kwanga na kuki mbadao gumana mpata kafuna kukita ngoze kuna nyakamba mpira wa soka wa Liga Sportiva Sokwala tiklonga Carlos anyaku varadu Mozambiki tuwane kutitipa jornada kumi na jitandatu pano pa Calderão taona nsiku ya kishanu kutimbana kwa soko wa ferfera panpapera na ferfera kulishinga ferfera kulishinga pikimu ansipine hili ikali jornada kumi na chitano lero jornada inango kumi na chitantatu lishinga alikudunguza panu pa Calderão kumbukano kuti nsiku ya lero masenzekero mwasambola ndimi soka iyo kukana kuita minai kutimbana panzizi ngana unu munu munzindo abeza trikona Liga Sportiva Sofala batimbana na ferfera kulishinga mwenye kumkiriri kwenye ziko Mozambiki ferfera kuna kala tambira abebe akubuka Liga Sportiva angari kamorika disportiva sofara kubuda kamuna shirafa shirafa tabu kuna idiana wakio tukutelero mwana efutio esitu wakata kena kuna gara sabula sabula kabo chichiko kakakoma kamuna simba sabula wataba kuna loka loka kabo chichiko kama mkona bosa mkona muho wakuhu chida kabo kumbeche kuna mwana atalini lomsola lafisa kuna wana mchikwata cho peripera lishinga gopa chasha kama kuna viola viola wani mo ita lafisa kuna makaruko lafisa asho kama kuna wana mchikwata cho peripera lishinga basa kubitana chakarina wapurukina wango lafisa kama kuna alaguda kusha maina eva manofu vanasa kubona tudo kamo rapekejo kamo kuna shikwata cho rufiano ishinga pangare kamo apar kuda nelo mwepo kamo no nani arkubuda nelo omwe arkubuda nelo na viola nelo na viola varkubuda vapurukina mango shino kamo takubona ndiana ndiana unguina apa arkukina mwana sinyu mwepo kamo no mwana nkancho shima kumaviri na tatu ndiana apa wale imwana mahalaje mwenye kutinja pala nsoka wa Liga Sportiva Sofala tra kutipanangu mchinjembu mkati matando mkwardade wa kumenya mpira kuna nsoka botibote alkubuka ferfera kulishinga kutal kuwina panzizi ringana unu mapindi maku mashana mapemba da biso mpaka na chinchino alkubuka Liga Sportiva Sofala aluza Sofala akwata lishinga lishinga menya mpira kunja kwa tando unatupasa kuna Liga Sportiva Sofala tra kutofanyi na manji Tudo kama nabuda kunjera kukandi kwa nungara kuna supata kama solika tisportiva sopala watama na wataba kuna sirafi asirafi pobili kukujera kama kumbezi nusimba kuna ni kuna velino velino tamana nafisa afi mkwame kwa pasha kuna sikwata cho ferro ferro nishinga
3: ferro ferro
1: nishinga afi mwana le ole wataba kuna wate wataba kuna mahalaji mahalaji nabuda kunja tudo la kukandi kwa nungara kwa pasha kama kuna sikwata cho lika tisportiva sopala vishu rebeka sola kama lika tisportiva sopala rimwe ferro ferro nishinga bakare kama rikitu kwa peka jera kuna luka luka kama shishika watama na wataba kuna sidio Esse do Camaco, como a Camila Simba, Macata Tacate, Watama Conan, Conan, John Tida, John Tida, Tamota Puna Luca, Luca, como eu toquei da Luca, Urmo, Yala Visa, não solo, Cunavada, você quatro, Choferro, Ferro, Lexinga, Buda, Lissinga, quatro, Tampira, Necuparam, Tambique, na Raul, Raul, Oteca, Tampira, Sia, Cuna, Liga Desportiva, Liga Desportiva, só fala também, Cucula, Cuna, Shirafe, Cuna, Mahalaji, Mahalaji, Tamara, Mahalaji, Tamara, Mahalaji, a Shirafe, Cabo, Guericha, Sura, Cuna, Carlos, Carlos, Jacare, Rajo, Watama, Cuna, Mano, Capitão, os quatro, Sul, Liga Desportiva, só fala, Dani, e Mano, Esse do Ataca Terra, quando vai dar a Mahalaji, Mahalaji acabou de ser com o Coba Cabo no Simba, a Shirafi Hake, o Coba Cabo no Simba, do Solti, Concha com Tambo. Unja como se não quero comunica mas não falam só com a liga desportiva só falam piram de tudo na passa com a ferro vera por xinga puti ao luz ampira beza com a liga desportiva Casemiro chacada com o como no sim botam com o sim chacada com o jogo de sim o aqui a bolsa o atamba dani o atamba pacada pacada fazendo sim o este o atamba terá com a mana dani mana mahalaja aí o atamba com o leo atamba dani leo atamba com o mahalaja mahalaja xixi com o no sim o sogro beija aí o atamba com o sim o este o acuba vai por queria manica na verdade moçambique o atamba com a mana mahalaja Mahalaja kaboko kwa mwana simba pana mwana sidio Mwani mwonya lapisu wakuna wana wafero vya nishinga Ngo wapata cho hika tishkotiva sopala na Casemiro Wafukuli wa Casemiro Kumuna rauli kuna fero vya nishinga Raula kwa tampita na kufa rafi Mozambiki Bukia gatat pagat pagat tando Ndiyo na mpira rola sirandati Nko na majo kutirana mwanya mpira Onde kata kama miende mwa Raul Raula na mpira Opi mwakso gol Aika paditi nzati Kunda kwa tando mpira Na tupasi kuna Carlos Yora kutau Nenye kulikira paguta ingono Wansoka achitai tai tai tai tai Nikikone na kuvara do Mozambique tira na passa soco a ferro vera por xinga alipenda kwa ku mapper na fimiri kun sana mbani hapa ndi Abraão Abraão alipenda kwa kwa tampira tro kuti aende kwa menyi kubikira chikona cha mkono wa majo panti tena na uno mapindi makubata tatu mawili alikuwa inalishinga pano paka ground kwa ferro do Mozambique

0: Azwa imweni ngoma vapurukiri vandalikana varaj Mosambiki kwa peka motri kudavijana ntotemba nonsi boys nampula mkati mshirongwa kama mshirongwa jesu shimwa kama mshirongwa shinusika mshposa shwesepo pomwepo shinopinda pano pabaira madimingu nguva kama yona yetoyo boys nampula mkula peka mkubancha renu kama mudavijana tuka vanajo wanuno kama kumubesa
1: nini numere yangu yowari ndikuzari 86
2: 86 29 68 384 Io na numero yangu ngandida pode kundi fonera qualche momento nini telefoni yangu haina segredo kunanga inofungwa inamchechwa kuti mwanakaji mwana chabata nati qualche momento alipo waro duze anatende
0: oho
2: andishikapo ndinoshisha masoko
0: mushakadakati uru voice nambula mukati mushirongo chedu mutotenda voice kama wakaza pano itusi kama tunita muvunchu ichwale imwe makatanga kale mushimba muna makore mushimba makaimba na tazi makaimba nikunanga hangu na muhapua kana chwaneji zviripintu na vamwene vatatembe ino province sofala vatatembe kama vanambirikira kuleva kuti nguwapi mutetembe kana muimbi mungana ngava kuti inini nchakade ninga vula ushepe wangu muno msofala
2: yeah be unanga wanga vula na ushepe wangu kulinja be tinoti tese tinolinja so tinosiani manera kulinja entao anolinja ndiena anonga alipambeji
0: mungana ngava kuti inini nchakade uwanondinyisa
2: mutambo bola ndiwi anogolesa
0: nchakade ndiana na mkulesera
2: ya apa nini wandaona kuti ndinotakao nyara na eo epa nini wandaona mimo ndi madara ya
0: zvingaita todile ngoma yake
2: madara si madara waimbi ya nini mimo mumbo jake mimo nata jino ndibaya moni waimba zviro kwazvo kuti kuimba ndi kuimba zviro zvinogoshitare vantu zvinopurikira vantu zvinopangira vantu asipi kuimba kuimba bharuyu kuti vantu vatambe songo kudakadza kumavhiola ichikana leo riri rese nimbotikana garano leo ninga nini inondidakadzira maningi ndiiya nanga ungandiona nokweza ndikenda kuveja musopo ya
0: ndize kuponesa
2: muzi wangu iwe unoseka ena arikenda kuita dinyera
0: zvakadi
2: mangwane ndipona paunonga uchimufamba uchimuzana kana uya ipo wavakanyumba kumwe wakanyumba au wakamba azi kukamba ndizvona zviya zvawaiseka
0: ikutatanyara
2: ya tutatanyara agora wakamba galira nyara udumwa unaro ushikaiti basa lilese rinouya dini
0: zvinonesa
2: ya Please.
0: Zvakati. Mukurukira kama zvino ngatiuse kama ngoma yo madala kukumbihwa kama na baba apa boys nampula mtetembevo kama vananga kuti mumbo kama mumbo uwari wa madala unondibaya moyo wangu ngatiuse ngoma iwani

0: panguva ino masoko ngondimi yochindau ari kuverengwa ndi João Sacramento. Nyika ino ya Mozambique dakara kumphiri kugore ra nyamakarino inozova no ndau yokutungamira yokuda kukasika kutakanura vatenda vanothuka vabatika ngohutenda hokusiyana-siyana. Kudari ngogorokota romabasa ohomi va useneise, nyumba iwari inozova ichimusihwa mukati mudhorobha lo Maputo, pomwe inozodihwa uziviho sa msambi ungwali okutevejera uziviho munthu, pomwe nikudavo kutanga kuziva kudeya kukathuka kwavoneka zviri zvese zvingatozothuka zvachongolera ohomi hobungano.
1: Centro dotado tecnologia digital com inteligência artificial para detectar precocemente os eventos em saúde pública. E isto vai nos ajudar a preparar. Então, quando tu identificas cedo cada vez problema.
0: Ati iwari indawu imwe inozova no ungwari omuchini jo computer, pomwe no ungwari unotevejera uzivi homuntu kuitira kuti kutange kwazivika zviri zvese zvinochongolera homi hobungano. Kudeya tikakasika kuziva pangari nonguva kuvona kunyengejereka kwamutengo ovanthu vari kubatika ngonthenda kanga ichinyoka chokuenda nokuti kunyengejereka konthenda iyo malaria, tinozokwanisavo kukasika kuita mabasa kuitira kuti tikwanise kupinginijira kuti vazinji vasabatike no nthenda chakadari. Katizivenye kuti gorokota lo mabasa ohomi vaivereketa muusiku zuwa nyamasirino muchirongo cho ino nyumba mphepo chinozwi Carthage na Meza. Umambu urukuda kupeke jango pacha Simba, komponi yomuno munyika iyo Mozambique yomafuto parafinu ndiyo Petromoc, kuitira kuti izokwanise kufambisa mabasa no Simba guruani maningi kuverengera ndau chokuenda kovigira mafuta parafinu kukovanisa pomwe nokutengeswa okwavo mabazari arikuoneka muno munyika pomwe nonyekanja. Chirongwa chokuda kupaka ngopatsa mabatiro okomponi iwari chavoneswa pomwe nokukanijwana mudimingoli kana mudimingola pera wari pamsongano ochigumi nokutungamira ogutugutu novonerera ngo ufumi huchisikwa pomwe nomagesi, ndiyo musongano wa izwa kuvila iyo Ponta de Ouro ku Matutuweni mu provinsia iyo Maputo. Ndhumwa iyo msongano uu wachigumi nokutungamira ogutugutu lo ufumi hopasi pomwe nomagesi va Felix Bela Kunyet vananga kuti dima linochevera ngarava lobeira ndiro liri kunyanya kulingiho panguva ino mukati mwa chirongwa chikuda kupaka ngopatsva mabatiro okomponi ya Petromoc.
2: A Petromoc deverá estruturar esses projetos devidamente orçamentados, que é para o governo ver quais são os mecanismos.
0: Kompuni ya Petromoc inodikana kuti ive ichipaka ngopatsva zvirongwa izvi chikamwe zvinodikana kuti zvive zvichiziviswa imarenyi iyo zvinodikana kuti zvishandise kuitira kuti umambo uvonevo ngowapi mazano ungakwanisa kushandisa kuitira kuti kukwanise kupakwa ngopatsva mabatiro okomponi iyo na iyi. Mutungamiriri omuno munyika iyo Mozambique o hidrocarboneto zvino mafuto parafinu va Felix Bela Kunyeti vaivereketa pa musungano ochigumi nokutungamira ogutugutu ro ufumi ho chisikwa pomwe no magesi. Mabasa okuda kutsvaka vanthu vapfumbamwe vakangarangara pakudhibhanko imweni ngarava paitika mudimingu kuchihwa chinozi chocho kumutunthu opebane muprovinsia ya Zambezia ari kuenda mberi. Chigondiso ichi tachipuwa ndi samukulu wa mabasa anavonerera ngo ngarava chinofamba mujombi muprovinsia ya Zambezia. Kudari va Pelagio Duvani dakara panguva ino vakwanisa kunyura vanthu vaviri pomwe vamweni vaviri ndivo vazobojeka no vakafa.
3: Continuam neste momento as buscas no sentido de se resgatar pessoas que ainda continuam desaparecidas. Até então, não apuramos esse dado se são pescadores ou não.
0: Ati mabasa arikwenda mberi panguva ino okuda kutsvaka kunyura vanthu vangarangara dakala panguva ino atina ririrese soko rinonanga kuti vanthuva ivaveji nokuti vatandi nokuti asipi ngokuti atito tikakwanisa kuwana kamari munthu waiwanika achivuta ngarava iwari ndiye na peya wakona chikamwe ngarava iyi ndiyo yava ishi ndondomera pomwe iye na peya dakala panguva ino ari kutsvakwa. Mabasa ari kuenda mberi mukuda kutsvaka vanthu vakangarangara pangozi yokudhibha kwakaitika kongarava mudimingu kuchihwa chinonzi chocho kumutundu opebane muprovinsia yo Zambezia. Seketero mukuru ochisongo Frelimo vari kunanga kuti zvesepo zvapera kunasirihwa kuitira kuti kuzowane kuizwa musongano ochigumi nokutungamira ovakuru vakuru vochisongo Frelimo muno munyika yemusambiki musongano unozotangiswa muchiyano chino. Vashakila Abubakar vadurujira vachiti ndau jokwenda kukusvamira mukwerere kuitira vaya vatumwa kuti vaende pamusongano. Zvese izvi zvapera kutojaniswa chikamwe pangari kuti zviri kuitika vazivi vari kuwanika panguva ino vachifungisa mabasa amweni anodika mukati mouwari musongano. Sekretari mukuru wechisongo Frelimo vananga kuti zvesepo zviri kuizwa kuitira kuti dakara mushtatu vesepo vatumwa vari kuza kubudira pauwari musongano vazowanike kuchimoyo. Sokoro nyikanja nyika iyo Joni ndiyo iri kuva ichivangisa kuitira kuti kusainwe epaso rinotendera kufamba munyika jiri kuonika mwa SADC pachina chipingo chiri chese. Paso iriwari rinodanijwa ngozinda rokuti kusiza kufamba kuvanthu nozviro zvavo lakava lichitangwa kunyohwa ngoshikwata chonyika cha SADC mugore lozviruzviri nomashano kuitira kuti vakwanise kutimika mutemo chinoita kuti vanthu vafambe nozviro zvavo pachina chipingo chiri chese mumutundu wakakosi kuAfrica. Pangari kuti zviri kuitika panguva ino mutemo uwari hauti ukava uchishandiswa ngokuti nyika ndanhatu pakati pogumi nondanhatu achito jikasaina paso rona iri. Mutungamiriri mutsva wagungano lonyika jokakosi kuAfrica kana SADC Vasile Ramaphosa vakonokeja kuna vatungamiriri doni vari kuwanika munyika jomutundu uu kuti vave vachishandisa zvese zvakasungwa mukati mumusongano chakaizwa makore apinda. Ngatisevenye kuti izviwari vazvinanga sureko kuti ivona vazogajwa inga mutungamiriri ochikwata chonyika chokakosi kuAfrica pamusongano wechimakumi maviri nemana nemasere waizwa mudhorobha romunyika yeJoni rinonzi Durban. Chikamu vari Maphosa vananga kuti chido chokuti muno munyika zviri kuwanika kakosi kuAfrica tifambirane tichina chipingo chiri chese. Chido ichiwari chinodikana kubva patsamba kuti chive chichizwadi. Aya imasoko panguva ino ngondimi yochindau.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Kana kam prokere kunongova jirukita gumi na imwe nomse so mfumbamwe 23 horas e 9 minutos hinokamu takobia no mumbo tichienda na judakara panguva chikazetepo gumi na imwe noma kumatatu mseswa patina zovia noma soko gumisira kuvira maputu ngo ndimi yoshiputukesi musiku ozuva runya maserino oropengo ino takuzo kuimba kababa jimu manjenshi vachiti ndabaika pakati ponjira